kam microphone hi kalo on thei ngil china tuna hian kalung dum hun kan mang dona pathian fakna la kan ngai tha ho dona ni kan lang ei thak masak ber tur hi engki ma min shia ti hlani ya eits lelmon ki mi sakani hela pho tu hi lelian moi pachua wani ama ngei po in asa a tumtam ta khilai mun atang po hian ama sakha kalo play to china tun chuma hian eits lelmon ki min engki ma min shia ti hla sakan ngai tha ang

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le wat theinan le taksa chakna an lo nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zing ei vatton nia

la ngai thak ta kha thiang hlim na kong ti hla vanal ruwa dikiral te ina sak ani dar som pa hnele minit som pa kwa ani adar som pa hnele minit som li ling hian zai fakin hun kan mang ho dona pathian fang na la cha le moi tak tak in tan karan sap chak sel dona in rjcs sang te kini a hun min man pui zel turin ka som chewa zin kong ami ngai tha te nom chuan in zin kong zo lo tinwam sela fm zo wa hilo bel chun zom zel ula in tumram te tlang tak in thein thein turin du sak na kalam se ni o van lom na thuruk ti hla kan ngai tha anga valer wa dikiral te in ron sang

Tú tenga el chat me que FM zo o en ya me que hurt sa po en pasar tenga po en su ya en RGM ki sang te in tan karon kirle to he ke soi ta kan kan in a zai fakin ti hun kan on man pui don chewa pathian fang na la moi tak tak me kan mang kan ngai ho do ra ne dar eng za thing nge hun hi karon ne don kan don da ruga tanga rugle min som ni panga thing ni re don no le me amar chu la moi tak tak me complement tu ra chung gaeng o baby mel som tuang ile tu zang e kan ngai thak don joy zai ren mo ya ni hio han zai thiam dun bo chu wang chonin an la moi do do hoi play deng o a mei chia zai hian bul han mei chia zai hian bul in tan masai baby mel som tuang zai hian o a la ron sak tur hi a so ral tiang tlang a ti la kha ni kan thiam tlan do mei kha ni he la phe hi chu chu wang chonin kan lo zom ve thei don ti na nia a uluk deuh khan lawngai thla ula a thiam lo te khachui nom karing chi lo mi zo phe chungam thiam tlang karing chu bon chan baby mel som tuang i zai ngai thapa kan lo zai pui ru ru don ni o ngai thadiang